0: Sethi uta kuma humelelo ka so
1: emisor provincial de Maputo.
2: Kungalikhali wasungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 ungasali ndzhaku
3: Phatima.
4: Kune mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masiku lawa tlhelelaka xikolweni
5: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le

ehe wena wa mchuchu pakela nyama iye netela anyama ya mchucha ina makambinga buvi kwati iluku anga gukulo ikuma kukoma tikopo jinga karagi umbluto nenga watatele tikopo jala legi gijuti lukwati akuleki hiki puzaro nenga gangi chumu kuleka zvitsa wano zvakopasa nezvisaurano jinga kalagi pinya maruzoni inga dindi

0: chaza kuyi yinandi kangu
1: lava basikeni tinhloko kunene hi vukhale va xiswoswo swa ku kala swi nga heli va le kwezo swa hlola hi ni va kone hi tihlava njombo hikwalaho ka ku va namuhla hi ta va hi tswaliwile hi kumeka laha kutani ke hi ba mavoko hi hlihlelani swaku hi nge sasi Yehovha loko fa a hi bekisa mundzuku hi ta tlhela hi va khola hi dzunisi hi xiwudike hi ku sa xi le khuzini lexi yeweke tamela hi mavoko sulavoya ya wufani ya chuka ya tata ku tekela swi vampela swi hi lumba hi ku saha yi ta hla swoswo leswaku swa hi lumba inaka a ve diamantini xivoleka halaha ya michinini Natalie Libombo swi ti lebyi n'wi byi twaka byi n'wi lelaka hi lonkama hi nge ku da hi ku engeta va le kwezu tata.

ntirhisano lowu xitiko xa le Dzongeni. Na swingese na lulamisiwa vanyingi vayimbeleli va lomu tikweni va julaka ku va kutani va hi pangalata hi ta zamba Lukimi.

Kani mambu Sandra Masango kusikela inyambani wano etiseleke kunene anungunu kwa tama fambela lumushtara tuini. Tatlange langopu kawana muingiseti loko uingisisile kwa atubu shishima tama fambela. Vela masikona lawa shala veka kubai shishima ngopu shinene. La kutatia kumbe tundu shalisha kwelenka kama washirami masiku lawa kuvoneka unguwa ngopu shinene lumushtara tuini. Aina nkari, aina tinta, usha wala weka kubawa kunene ishishima tama fambela, juu kisisa kwazi. Famba ika tsongo na ishoni pa mungu wani lua ataka nena una famba la taratuni kusa. Hey, makambe yako nyingi, meyama nyingi kume makambe yako tala ituka. Ivona vangu mwaku la taratuni, ingi vo famba vo chekumbi, vo kala vanga shitika vanga lisha kuna vangu wani lava vashu waka kufambela kona. 22 horas na 26 minutos.